bisa urade aware na wukɔ ware no bisa urade fa wo pɛ enkwanya bibia akwantu na da wanim no bisa urade di spain na mekɔ ebeye yi ana england ana menkɔ denmark

from the Lord this man ewo Yesu din mo kasɛ menso menso media dance sabusumi we menso menya breakthrough sabusumi we menso menya sentreni a enwanwa sabusumi we menso srabofo eba be srame menso menya good news menso menya nimonyam menso yebe frame nyira.